Desde se han ayudado en algo de hoy en día de río. Se llama Pagui sobre la poner el capora para poner el camino de manos a la badara. Se ha dado camino de patanja y cutis se te apari maya y de agayamban y mampayas. Ribu duadatus nampuyo que ya es. Para jam de la pantiga puyo hinga sambillantiga puyo pagi bactu indonesia badat. Bapada pacha yang kami sajikan untuk pagi hari ini ada ya sebagai berikut wata berita yang instrumen taya komentar yang dekat atas sport ya disusu ya beberapa buah yang non pim dan seperti yang biasa kami menggaiti dengan acara esok hari ini. Di sini saya ada radio India Kasubani sebagai acara yang pertama kini kita ya wata berita. Ini ya berita utama. Perdana Menteri Narendra Modi dan Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi menyatakan lagi sikap tanpa toleransi terhadap terorisme serta mengecam keras terorisme lintas sebatas dalam KTT tahunan India Jepang ke-16. India dan Jepang mengumumkan komitmen energi untuk memperkuat cadangan minyak strategis dan ketahanan transportasi laut. Usulan India mengenai konvensi komprehensif tentang terorisme internasional kembali mendapat dukungan di Majelis Umum PBB. Sebanyak 227 orang tewas di Ukraina akibat serangan besar-besaran menggunakan drone dan rudal oleh Rusia. Selain itu, dalam Piala Dunia FIFA, Spanyol mengalahkan Austria dengan skor 3-0 pada pertandingan babak 32 besar di Stadion Los Angeles, Inglewood. Inilah berita selengkapnya. Perdana Menteri Narendra Modi dan PM Jepang Sanae Takaichi secara tegas dan keras mengutuk terorisme serta ekstremisme kekerasan dalam segala bentuk dan manifestasinya, termasuk terorisme lintas sebatas yang berasal dari Pakistan. Dalam pernyataan bersama KTT tahunan, India Jepang kedua pemimpin mengutuk keras serangan teroris di Pahlagam, Jammu dan Kashmir pada tanggal 22 April tahun lalu. Mereka juga mencatat laporan tim pemantau Dewan Keamanan PBB tertanggal 29 Juli 2025 yang menyebutkan kelompok di Resistance Front atau TRF. Mereka juga mengutuk keras insiden teror di Delhi pada tanggal 10 November tahun lalu. Baik India maupun Jepang mendesak agar para pelaku, penyelenggara dan penyandang dana tindakan tercela ini segera diadili tanpa penundaan. Pak Modi dan Ibu Takaichi juga meminta tindakan terpadu terhadap semua kelompok dan entitas teroris yang terdaftar di PBB termasuk Al-Qaeda, ISIS, Daesh atau Laskar-e-Taiba, Jaish-e-Mohammed serta kelompok proksi mereka. Mereka meminta tindakan tegas untuk memberantas tempat perlindungan aman bagi teroris, memutus ajudan pendanaan teroris beserta kaitannya dengan kejahatan transnasional serta menghentikan pergerakan lintas batas para teroris. Kedua Perdana Menteri menyatakan lagi komitmen mereka untuk kemajuan kerjasama antar negara yang memiliki pandangan serupa demi tujuan bersama mewujudkan kawasan Indo-Pasifik yang tangguh dan makmur. Mereka menyebut baik kemajuan yang berkelanjutan dalam kerangka kuat dan menyatakan lagi komitmen bersama untuk meningkatkan kerjasama praktis.

Mereka menggarisbawahi pentingnya kerja bersikuar yang mencakup empat pilar, keamanan maritim dan transnasional, kemakmuran dan keamanan ekonomi, termasuk terkait mineral kritis, teknologi kritis dan teknologi baru yang saat ini berkembang, serta bantuan kemanusiaan dan tangkap darurat. India dan Jepang sudah menyatakan lagi komitmen bersama mereka terhadap pentingnya keamanan ekonomi sebagai salah satu pilar utama komitmen strategis khusus dan dunia India-Jepang. Deklarasi bersama India-Jepang mengenai kerjasama keamanan ekonomi menyatakan bahwa komitmen keamanan ekonomi ini didasarkan pada rasa saling percaya, nilai-nilai bersama, serta keselarasan kepentingan, sekaligus mencerminkan pengakuan bahwa kemakmuran, keamanan, dan masa depan ekonomi kedua negara saling terkait erat. Deklarasi itu juga mengakui bahwa sinergi antara inisiatif Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka atau yang sudah diperbarui dengan inisiatif Mutual and Holistic Advancement for Security and Growth Across Regions atau Mahasagar memberikan dorongan yang diperlukan bagi kedua negara untuk memajukan kerjasama keamanan ekonomi. Kedua negara akan memperkuat kerjasama bilateral di lima sektor utama, semikonduktor, mineral kritis, teknologi informasi dan komunikasi, energi bersih, serta farmasi. Usulan India mengenai konvensi komprehensif tentang terorisme internasional kembali mendapat dukungan di Majelis Umum PBB. Tinjauan kesembilan terhadap strategis dunia PBB untuk penanggulangan terorisme yang disahkan melalui pemungutan suara dengan 140 suara mendukung, mendesak negara-negara anggota untuk berupaya semaksimal mungkin merampungkan konvensi yang diusulkan India lebih dari 3 dekade lalu itu. Saat berbicara di hadapan Majelis Umum PBB, Wakil Tetap India untuk PBB P. Haris menyatakan bahwa ketiadaan kerangka hukum yang disepakati secara universal melemahkan upaya dunia dalam menanggulangi terorisme. Ia menegaskan perlunya menghindari standar ganda dalam penanganan terorisme serta menyerukan agar para pelaku, penyandang dana dan pihak sponsor dimintai pertanggungjawaban. Gubernur Bihar Lieutenant General Syed Atta Husnain dan Wakil Menteri Urusan Luar Negeri Pavitra Margarita akan mengunjungi Iran hari ini untuk menghadiri upacara pemakaman mendiang pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Agung Syed Ali Khamenei. Kementerian Luar Negeri menyatakan bahwa kehadiran perwakilan tingkat tinggi dalam upacara itu menegaskan pentingnya ikatan peradaban, termasuk hubungan antar warga antara kedua negara, yang menjadi landasan kokoh bagi kerjasama di bidang politik dan ekonomi. Di Ukraina, 27 orang tewas dan 90 lainnya terluka akibat serangan besar-besaran menggunakan drone-drone rudal yang dilancarkan Rusia terhadap ibu kota Kiev. Kerusakan tercatat di 30 lokasi di seluruh Kiev, terutama pada bangunan, tempat tinggal, dan infrastruktur sipil. Dalam sebuah pernyataan, Kementerian Pertahanan Rusia menyebut bahwa serangan mematikan pada Rabu malam itu merupakan tanggapan atas serangan jarak jauh Ukraina terhadap infrastruktur sipil Rusia. Serangan Ukraina yang semakin seiring dan berskala besar terhadap Rusia, yang digambarkan oleh Presiden Volodymyr Zelensky sebagai serangan kilat selama 40 hari, terutama menyasar kilang minyak sehingga memicu krisis bahan bakar di Rusia lebih dari 4 tahun sesudah perang antara Kiev dan Moskow dimulai. Dalam Piala Dunia FIFA Spanyol

Yakan astıya dingan skati gan oy para patanyan babak tiga puyu dua basa di stadion yos andas. Ingeya u. Kaji panya untuk masuk ke babak enam belas besar. Kini Spanyol akan menghadapi Portugal atau Kroasia di babak enam besar. Enam puluh besar. Sebelumnya, maaf saya, kini Spanyol akan menghadapi Portugal atau Kroasia di babak 16 besar. Sebelumnya, Belgia, Amerika Serikat, dan Inggris sudah masuk ke babak 16 besar. Inggris akan menghadapi tuan rumah bersama Meksiko pada hari Senin di babak 16 besar. Sementara tuan rumah bersama Amerika Serikat akan menghadapi Belgia pada hari Selasa. Prancis, Norwegia, Kanada, Maroko, Brazil, dan Paraguay sudah juga masuk ke babak 16 besar. Inilah berita utama. Perdana Menteri Narendra Modi dan Perdana Menteri Jepang Sanai Takaichi menyatakan lagi sikap tanpa toleransi terhadap terorisme serta mengecam keras terorisme lintas batas dalam KTT tahunan India-Jepun ke-16. India dan Jepang mengumumkan komitmen energi untuk memperkuat cadangan minyak strategis dan ketahanan transportasi laut. Usulan India mengenai konvensi komprehensif tentang terorisme internasional kembali mendapat dukungan di Majelis Umum PBB. Sebanyak 27 orang telah di Ukraina akibat serangan besar-besaran menggunakan pesawat nirawak atau drone dan rudal oleh Rusia. Selain itu, dalam Piala Dunia FIFA, Spanyol mengalahkan Austria dengan skor 3-0 pada pertandingan babak 32 besar di Stadion Los Angeles, Inglewood. Demikian tadi berita berikutnya musik instrumental ya, nikmat ya.

Siadot untuk mengajukan permohonan masuk ke dalam kerangka peraturan daur-ulang kapal Uni Eropa. Di bawah kepemimpinan dinamis Perdana Menteri Narendra Modi, India sudah muncul sebagai negara daur-ulang kapal terkemuka di dunia dan terus memperkuat posisinya sebagai pusat dunia untuk kegiatan daur-ulang kapal yang aman, berkelanjutan secara di lingkungan, dan bertanggung jawab, kata Sarbanan Sanoval. Menurut perkiraan terbaru dari Konferensi PBB tentang Perdagangan dan Pembangunan atau UNCTAD, bangsa India dalam daur-ulang kapal dunia meningkat dari 30,1% pada tahun 2024 menjadi 35,4% pada tahun 2025. Negara itu mendaur-ulang kapal dengan cacar bobot 2,99 juta. Gross tonnage selama tahun 2025 mencatat pertumbuhan hampir 60% dibandingkan dengan 1,86 juta gross tonnage yang dibawa ulang pada tahun 2024. Pemerintah India memudahkan pencantuman galangan daur ulang kapal India melalui proses audit, inspeksi, dan kepatuhan regulasi yang transparan. Menteri itu mencatat bahwa fasilitas di India sudah melakukan investasi signifikan dalam peningkatan infrastruktur dan praktik operasional guna memenuhi standar internasional yang mencerminkan komitmen negara itu terhadap pembangunan maritim berkelanjutan dan praktik daur-ulang yang bertanggung jawab. Menurut visi jangka panjang India, Pak Sonowal menyatakan bahwa peningkatan jumlah fasilitas daur-ulang India yang diakui secara internasional akan memberikan kontribusi signifikan terhadap ekonomi sirkular dunia dengan mendorong praktik daur-ulang yang ramah lingkungan sekaligus menciptakan lapangan kerja dan memperkuat keberlanjutan sektor maritim. Komisioner Raswari menyambut baik kemajuan yang sudah dicapai sejauh ini dan mengusulkan pembentukan kelompok kerjasama atau YWG yang terdiri dari perwakilan Kementerian Lingkungan Hidup serta Kementerian dan organisasi terkait lainnya guna memudahkan koordinasi yang efektif dan mendukung tahapan proses selanjutnya. Ibu Raswari juga menyatakan keseriannya untuk mengunjungi fasilitas daur-ulang kapal di India sesudah proses konsultasi dan penilaian rampung. Ia menyatakan lagi bahwa pendekatan Uni Eropa tetap selaras dengan hasil pembahasan perjanjian perdagangan bebas India Uni Eropa serta ketentuan dalam Konvensi Internasional Hong Kong tentang daur-ulang kapal yang aman dan ramah lingkungan. Diskusi itu berfokus pada komitmen strategis yang kian berkembang di antara India dan Uni Eropa dalam memajukan praktik maritim yang berkelanjutan. Pengakuan terhadap fasilitas daur-ulang kapal India yang memenuhi ketentuan dalam kerangka kerja Uni Eropa diharapkan untuk memperkuat kapasitas daur-ulang dunia mendorong standar lingkungan dan keselamatan yang lebih tinggi serta mendukung pengelolaan akhir masa pakai kapal secara bertanggung jawab sembari memperkuat rantai pasukan maritim dunia yang tangguh dan berkelanjutan. Demikian tadi komentar saudara-saudara pendengar kita masih bersama dengan siaran Radio India. Dalam acara selanjutnya ikutilah lagu mereka dari daerah Gujarat. Nikmatilah.

Anda sekalian mendengarkan lagu-lagu pop dari India. Sekarang saya akan dengar sebuah lagu yang bersifat kebaktian dari India. Berjudul Vaishnava Janata Tenekai, penyanyi adalah Lata Mangeshkar. Nikmati ya.